وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikut.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

hari itu seorang obi rebah di kamar mandi. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan bangunnya di atas bukit. Puan muda menelepon dokter pribadi Obi dan dokter berkejaran bersama beg perubatannya dan sebatang jarum injeksi dipenamkan ke urat Obi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang dadanya di lambung, nazar, hempas-menghempas. 7 hari, 7 malam, Obi bergeletikkan, golek gelentang di pembaringan, dan seluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya. Bangloku, mesdisku, uangku dalam bank bumi, saham-sahamku di syarikat-syarikat, rumah-rumah sewaku, pengarah-pengarah, kuda-kudaku di padang lomba, padang golfku, anak-anakku di luar negeri, dan istri mudaku. Nazar hempas-menghempas, mulas-memulas, dan bintal-memintal. Makan, giling kepala. Minum, giling kepala. Arak, giling kepala. Istri muda, giling kepala. Mau ke padang rumah kuda, giling kepala. Mau pergi ke Genting Highland, giling kepala. Melancong ke Eropa, giling kepala. Ke Mekah naik haji, giling kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur, berapa tahun kau mau? 100 tahun, cukup? Iya, 100 tahun. 63 tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat. Belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi? Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut. Kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki. Perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku di lambung, resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air 7 lautan mau diteguk. Sebesar 7 dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah! Kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama kau. Itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

Umahku, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang. Pak lebay dari rumah setinggan dipanggil oleh pemandu dengan mistis dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah keluh dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdebah hitam datang. Mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang. Datang sinar kuning. Datang kilatan hitam. Cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini?

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah di tengkorokkan. Kemudian datanglah malaikatul maut di ujung kepalaku. Hai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselera ke seluruh tubuhku. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijil pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduh wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam?

seorang jurutera. Mana doa anakku seorang arkitek? Mana doa anakku seorang profesor?

0: ketibaan kematian. Aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam kedurhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu. Jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan dibetulkan lagi. Tuhan, Tuhan, Tuhan, hatiku sungguh cemas. Aku harap matikanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan. Di waktu detik kematianku, engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

بالله الرحمن الرحيم وحريفا يا الله engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan membidukkan

kamu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, jangan takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudara.

Ojo, olha o vídeo.

0: la carne del puta. Saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang, sekarang akan lari lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua

apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

0: Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berhenti, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang saya berlari lagi.

يا مالك أعمق، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقسيط.

يا بعيد يا شهيد.

الرجيم. يا ودود يا مجيد يا بعيد.

عقيب يا مجيب يا وثيق.

0: Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan ikhbar hilal yang merupakan penentu awal bulan Safar di tahun 1448 Hijriah untuk wilayah Indonesia. Pada malam hari ini, tim Lajnah atau Lembaga Falakiyah dari Nahdlatul Ulama, yang mana hari ini adalah hari Rabu, ya, tanggal 15 Juli 2026, di mana apabila kita menggunakan hasil Ru'yatul Hilal penentu awal bulan Muharram 1448 Hijriah, maka hari ini masih berada di tanggal 29 Muharram 1448 Hijriah. Tetapi apabila kita menggunakan kalender hisab, kriteria Imkanur Ru'yat Mabims yang terbaru dan menggunakan kalender Hijriah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun juga yang dicetak oleh kalender PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau juga yang dicetak oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, kemudian juga menggunakan almanak Islam dari Persatuan Islam atau Persis, kemudian kalender Majelis Ulama Indonesia. Malam ini, ya, siang tadi yaitu berada di tanggal 30 Al-Muharram 1448 Hijriah. Nah, dalam bulan Muharram ini ada perbedaan antara kalender dengan hisab, ya, dengan kalender hisab dengan Ru'yatul Hilal. Walaupun kalender hisab berkriteria Imkanur Ru'yat Mabims, tetapi Ru'yatul Hilal lebih lambat satu hari atau terlambat satu hari. Tapi alhamdulillah pendengar, dari tim Ru'yatul Hilal yang mana malam ini berhasil melihat hilal pada saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, itu berhasil melihat hilal sehingga malam ini sudah masuk malam satu Safar 1448 Hijriah. Artinya pada hari Kamis pada tanggal 16 Juli 2026 yang bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1448 Hijriah. Pendengar, di bulan Safar ini kita juga nanti akan ada momentum-momentum yang penting bagi kita sebagai umat Islam maupun juga sebagai bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus nanti, yang mana diakhiri dengan bulan Safar yang biasa kita kenal dengan kegiatan atau dengan peristiwa Rebo Wekasan. Bagi Nahdiyin atau kalangan NU, ini penting, Rebo Wekasan yaitu Rabu terakhir di bulan Sofar, ya, itu mendekati 17 Agustus. Kalau tahun lalu setelah 17 Agustus, tapi untuk tahun ini sebelum 17 Agustus. Ini perlu kita cermati bersama, perlu kita lihat momentum Rabu terakhir di bulan Safar pada tahun ini. Sehingga kita perlu berhati-hati pendengar, kita perlu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pendengar. Di bulan-bulan Juli, Agustus ke depan adalah kemarau panjang. Pada beberapa pekan lalu kita masih dihujan, ya, diberikan hujan atau diturunkan hujan. Tapi pada hari ini hampir 3 pekan berlalu kita tidak diberikan oleh Allah turun hujan. Walaupun demikian, kita tetap berdoa pendengar agar kita semuanya diturunkan hujan yang penuh dengan berkah dan rahmat-Nya. Kemudian kita juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik lahir maupun batin. Seluruhnya pendengar. Ya, apapun yang akan terjadi, apakah nanti akan terjadi, katakanlah ada bencana-bencana alam, ada longsor, ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami dan lain sebagainya yang merupakan sudah menjadi ketentuan Allah atas apa yang terjadi pada saat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena juga memang yang namanya musibah, bencana, ya, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk-Nya. Apakah kita dengan teguran itu semakin taat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru sebaliknya kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama pendengar. Kemudian kita akan di bulan Rabiul Awal, kita sudah masuk Rabiul Awal, yaitu pada tahun ini hari kemerdekaan RI akan bersamaan dengan bulan Rabiul Awal. Jadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kita satukan, bisa kita kolaborasi dengan acara kemerdekaan. Jadi bisa kita sampaikan kepada panitia kemerdekaan RI, ya, apakah dalam bentuk perlombaan ataupun apakah dalam bentuk pentas kreasi seni, ya, kita bisa masukkan nilai-nilai religius di dalam perayaan proklamasi kemerdekaan RI. Ada memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar, itu saja barangkali ada hal penting lainnya. Di tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2026 ini di pukul 16.28 ini ada yang namanya Rasyidul Qiblat, ya, 16.28 waktu Indonesia Barat, yaitu matahari berada di atas Ka'bah. Jadi kita bisa mengukur arah kiblat, ya, dari bayangan benda ke arah mana kiblat itu berada, ya, itu bisa kita kalibrasi ulang. Kemudian juga pendengar, ini kami sampaikan karena kami sudah memperbaiki dan memperkuat signal, ya, alangkah baiknya disampaikan kepada seluruh pengurus masjid, DKM-DKM masjid, untuk bergabung bersama kami melalui Radio Azan Bandung Streaming, yaitu setiap plus minus 15 menit menjelang waktu azan, ya, relay, tilawah, dan tarhim. Banyak masukan-masukan kepada kami, ya, bagaimana caranya supaya tilawah dan tarhim setiap masjid yang berada dalam satu lingkung kota Bandung ini bersuara dengan serentak, berkumandang dengan waktu dan suara yang serentak. Caranya mudah. Setiap menjelang waktu adzan 15 menit, cukup masjid menyediakan pesawat radio atau menyiapkan perangkat yang dapat merelay live streaming radio, ya, untuk mengumandangkan tarhim. Ada yang salah kaprah karena sekarang mungkin tidak mengetahui apa itu radio. Ada beberapa masjid yang kami pantau, ya, menjelang waktu adzan justru memutarkan tarhim sendiri-sendiri. Ada yang berasal dari jam digital otomatis, tilawah dan tarhim, ya, bergema murotal, dan tarhimnya berbunyi tidak sama, tidak standar, ya. Artinya dia memutarkan tarhim, yaitu tarhim yang tidak asli, ya, memutarkan tarhim dari jam digital. Dan ini akan menimbulkan problem. Karena nanti dikhawatirkan satu masjid dengan masjid lain, ya, itu tidak akan memutarkan tarhim yang sama karena setting waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, maka kami menghimbau kepada seluruh pengurus masjid, yang pertama, apabila sudah terlanjur memberi jam digital, memiliki jam digital yang bisa membunyikan tarhim secara otomatis, mohon untuk dicabut perangkatnya karena ini akan menyebabkan ketidakmaslahatan bagi umat Islam. Karena nanti satu suara akan bertabrakan dengan suara lainnya. Di mana yang satu belum tarhim, yang ini sudah tarhim. Di mana yang satu sedang memutarkan surat Ar-Rahman, di mana yang satu memutarkan surat yang lain, yang saling bertabrakan suaranya satu dengan yang lainnya. Adapun pendengar, penetapan atau ketentuan penggunaan pengeras suara itu mengacu kepada aturan pengeras suara baik dari Majelis Ulama Indonesia tahun 1978, ya, sekitar 1970-an, ya, dan juga telah disempurnakan tahun 2022 oleh Kementerian Agama, sehingga kami mengupayakan agar penggunaan pengeras suara, ya, dan kami mengikuti metode relay supaya ada keteraturan suara satu dengan lainnya sehingga terjadi suara secara akustik yang indah dan harmonis. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk bergabung bersama kami, bergabung bersama Radio Azan Bandung Streaming untuk mengikuti program relay tilawah tarhim. Bukan memutarkan tarhim sendiri-sendiri, bukan menggunakan perangkat sendiri-sendiri, ya. Walaupun itu otomatis lah, canggihkah, tetapi kami bersepakat, ya, bersama para alim ulama di Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung ini agar menyeragamkan suara tilawah dan tarhim, yaitu dengan mengikuti program relay tarhim serentak melalui radio. Pendengar, bagi pendengar yang saat ini mendengarkan sinyal kami, ya, kami mohon untuk masukan ataupun laporan atau reportnya bagi kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon kami melalui WhatsApp. Bagaimana penerimaan sinyal kami di daerah pendengar, silakan menghubungi melalui 0812-2264-2982, 0812 2264 2982. Sekali lagi, yaitu di nomor kontak kami di 0812 2264 2982. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

راديو أذن أف أم، راديو سينكرونيساسي وقتو جما أذن.

وعلى

بجاه السيد.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Azan FM, radio sinkronisasi waktu gema azan.